injalo indaba injalo le nto lapho na ke kunhlanhla ngwenya 596 ku TikTok ngishilo ukuthi idlala iTV kudlala umabona kude ke lapho sazi ukuthi uyozala komuni ngalo la fuka amanye umfafuka mapend

amakhutha kusho lapha na ke usholo phansi ngalesi isikhathi ya kunjalo njengandza kwethu sehlupi isikhathi.

Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo inanda eliphona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda eliphona 4 FM.